di tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting, bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid bin Salamah. Sementara Khalid bin Salamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuah foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi, melainkan ini adalah merupakan penerbangan.

dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan

0: Abul Harits dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah. Percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar. Yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah. Pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi. Atau memuji seorang tablik. Atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah. Dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah Ibnu Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa'inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan. Khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat, bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran, sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, nam kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Anda menyetujui. Karena Anda mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya. Nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Harith. Ketika Ana jelaskan saat itu, nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masyafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abu Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abu Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya dengan Abu Ukasah, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat
1: ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abu Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abu Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu.
0: Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baroah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah
2: dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu
0: untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu, tetapi kita sedang menimbang ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir-raha wa yukhlisuna fis-siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona,
2: Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harits yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harits terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini, ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harits terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, sikap Abul Harits justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengringi yang jelas-jelas fikrohnya, namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh
0: bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa.
2: Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam.
0: Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani,
2: maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin.
0: Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha.
2: Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut.
0: Apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Dan juga dapat kita simpulkan, seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu.
2: Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari, Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin, pengikut berat Abul Harith? Tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama, toh yang dia ajarkan juga itu baik, yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf.
0: Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal,
2: bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama.

Kedua ini, saya ingin mengajak kepada Salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abdul Harith. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abdul Harith, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari.

0: di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis bersuafoto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuafoto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, jadi antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret Salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret Salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku Salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah Salafi Muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin, la'ab, makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, Ya Ahona, kembali dan rujuk kepada kebenaran itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai syubhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Al-Qamah ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Mansur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan syubhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Nah, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertobat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertobat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukasah itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasah meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasah ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasah ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Harith. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata
1: Abu Uqasah berbalik arah membela Abul Harits dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harits.
0: Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Uqasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Uqasah. Ummu Uqasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Uqasah, Ummu Uqasah melalui suaminya dengan Abu Uqasah, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut?
1: Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar?
0: Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abu Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman dengan dia memutarbalik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Kasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadarah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan muqaranah, ini masih tersisa beberapa poin. Insyaallah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah, dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriyah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwwata illa billah, kita memulai muhadharah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak
1: bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata, bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode
0: seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, wal qa'idatur rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَى وَيُخْلِصُونَ فِي السِّدَّةِ. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِصُونَ فِي السِّدَّةِ. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir roho wasiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali sahibur rayah al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain
1: pernah memunculkan istilah salafi muzakza. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini, ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakza, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrini. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abul Haris? Mendatangi seorang hizbi
0: di markasnya, menyodorkan telinganya.

kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah. Dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abu Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Harits, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting, bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuap foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwan.

Ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fima ikhtalafna fih. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan
berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harits dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga,
komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas, sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat,
Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara. Satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Al-Qamah Ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya, kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah, bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Mansur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Nah, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan.
Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, dan kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek
untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah, bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Ukasa, Ummu Ukasa melalui suaminya dengan Abu Ukasa, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al,
Keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini, kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui Japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Haris, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah. Ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya
menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Qasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadarah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan muqaranah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah, hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah Agar Engkau Selamat, Menakar Hakikat Fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadharah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata, bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung.
Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang. Yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? Membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya. Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qa'idatul Rabi'ah. Kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُسْرِكُونَ فِي الرَّخَى وَيُخْلِصُونَ فِي السِّدَّةِ. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang,
wa yukhlisuna fis siddah, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha wasiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali sahibur raya al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh al-imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan al-imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih
parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan

Di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Dan juga dapat kita simpulkan, seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari, Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin, pengikut berat Abul Harith? Tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama, toh yang dia ajarkan juga itu baik, yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan

0: melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abdul Harith. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abdul Harith, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting, bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi, melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin, nata'awanu fima iktafakna fih, fima iktafakna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Paring Rengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuafoto. Nah. Yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuafoto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abu Lahab. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abu Lahab, ya ahona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abu Lahab tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah ibn Qais, al-Imam Alqamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, dan kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya Jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harits. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abul Harits dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harits. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya dengan Abu Ukasah, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya. Dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah. Ikhwani fiddin. Ana ingatkan antum. Dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadarah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadarah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga
1: pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wala haula wala quwwata illa billah dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah?
0: Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita memulai muhadharah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harith, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harith tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya, merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali صاحب الراية الجرح والتعديل في هذا العصر بلا نزاع juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abu Harits yang akan kita bahas. bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara

muza'za. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu, sebelum dia ditahdzir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya, namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgo sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Haris? Mendatangi seorang hizbi di markas
gasnya menyodorkan telur.

ringannya. Nah. Khawatir dengan ucapan Nakli Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah. Dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Haris, pujian Abul Haris itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abu Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Haris, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Haris. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi,
figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Harith, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid bin Salamah. Sementara Khalid bin Salamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibanah, yakni Ibanatul Kubra. Juga al-imam al-Lalakai dalam al-i'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil i'tiqad was sunnah, karya al-Syeikh Jamal bin Furaihan al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas
bi'akhdanihim. Nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin, rahimani wa rahimakumullah. Dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya

0: kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalamah dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalamah. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat parengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat parengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah. Kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu. Kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas. Siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan Rahmat Parengi sebagai bitonah, sebagai penghubung Maktoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad. Iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah sulibah halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar wallahi law zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'uhum ma nafa'ahum hada. Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut, madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Asy-Syaikh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Nah, pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul asar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu, mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat dustanya Jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh Salafiyin. Wahai para muqallid Abul Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada, kemudian beliau meneruskan. Jawaban beliau, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini, ayuhal ikhwah. Al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba syadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yata'addab. Dan dia butuh untuk masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hadza fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat kathirah wa kathirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari al-Imam Ibnu Hibban di dalam Al-Majruhin dari Ubaidullah Ibnu Amr, beliau berkata, qala li Zaid bin Abi qala li Zaid Ibnu Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku Zaid ibnu Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas, dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya. Fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyanah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Nah, tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya Anda katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf, jujur, ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi' bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bari. Waktu itu, Hani bin Burai belum ada. Kita belum kenal. Syakharovat. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya, bahkan As-Syeikh Rabi' menyalahkan semuanya, baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh. Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani bin Burai yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Al-Syeikh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Burai tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. La nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Demikian pula, sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja. Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimbang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati? Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya dibanding dengan Abul Harith. Tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, As-Syeikh, sampai digelari oleh As-Syeikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? As-Syeikh Rabi' dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyaikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyaikh? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah kita sampaikan. Baik secara langsung, dan kebanyakannya secara langsung.
1: kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Awsat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Awsat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau, saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Nah, panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Awsat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan, Syekh Zakaria, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria?

Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025, ihdaru hadar rajul, waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith, fa innahu khatir, orang ini berbahaya, fa abiduhu anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu, jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wahadziru minhu, dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustaz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu, kalau demikian peringatkanlah salafiyin dari orang ini, hatta la yagtarru bihi ba'dun nas, agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya, yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna, hendaklah Luqman, yakni ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harith itu tidak memiliki hubungan dengan kami, walartibatu lahu bina, nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami, wa ma radiya ayyakuna ma'ahum, serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat, yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith juga sama sekali, dengan segala hormat, tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat, nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat, kita tidak melihat lagi

0: Metode Asy-Syeikh Rabi', metode Al-Imam Rabi' dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Asy-Syeikh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Asy-Syeikh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harits. Kenapa? Asy-Syeikh Arafat, Asy-Syeikh Rabi, itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Asy-Syeikh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyayikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyayikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau Asy-Syeikh Arafat, dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Asy-Syeikh Rabi', Al-Imam Rabi' kepada Asy-Syeikh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Asy-Syaikh Muqbil setelah wafatnya. Nah, di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Bura'i, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi, itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam, kemana Abdul Aziz Al-Bura'i, kemana Yahya Al-Hajuri, kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Asy-Syaikh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi salah? Kalah. Sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'atainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya, mengatakan ummati, ummati. Kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu
1: yang membatasi kita. Masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله
0: rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengucapkan bismillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat marengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha as-salamata wal-afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada Rahmat Barengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya.
1: Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini.
0: Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang.
1: Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya.
0: Abul Harith menjadikan Rahmat Barengrengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi.
1: Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lalaka'i dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah faedah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika maqtallah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan
0: dengan sahibu bid'ah,
1: maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai mak comblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, "Wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'ahum hada." Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut, madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulkarnain. Kita katakan Dzulkarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas. Dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Syekh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, "Aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya.
0: Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syekh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut?
1: Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum Ma'had Minhajul Athar.
0: Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu, sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot berat dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Ditanyakan kepada Syekh Arafat, beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al mubtadi wa in thabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau, Syekh Arafat? La yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safi. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada, kemudian beliau meneruskan. Jawaban beliau, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba syadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ula'i littadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hadza fi man kadzaba kadzbatan wahidah. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin dari Ubaidullah Ibn Amr, beliau berkata, qala li Zaid bin Abi qala li Zaid ibn Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan, fakaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yakhtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? وَيَخْتَلِسُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ, dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya, tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu? Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahabbu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah,
1: Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Nah, tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi subuhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur. Ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam, kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah. Sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hani' bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser, kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bar'i. Waktu itu, Hani bin Buraik belum ada. Kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik ternyata tidak bermanfaat, ta'dil, tazkiyah keduanya, bahkan Asy-Syaikh Rabi' menyalahkan semuanya, baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana, bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh. Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani' bin Buraik yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Asy-Syaikh Rabi' dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. La nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja, Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati? Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya dibanding dengan Abul Harith. Tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Asy-Syaikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan masyayikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu, dengan segala hormat. Nah. Subhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan, baik secara langsung dan kebanyakannya secara langsung kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna Syekhuna Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau Syekh Abdul Ghani tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau, saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Nah, panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, Kami sampaikan kepada beliau di

Uroh, Muzani. Yang keempat, 2025, Ihdaru hadar rajul. Waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa ab'iduhu 'anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah. Dan tidak cukup sampai di sini. Ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustaz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni Ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harith itu tidak memiliki hubungan dengan kami. Walartibato lahu bina. Nah, dia tidak mewakili kami. Dia tidak memiliki hubungan dengan kami. Wama radiya ayyakuna ma'ahum. Serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat. Yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'adil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith, nah, juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta
pada diri Syekh Arafat.

0: Maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Asy-Syaikh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harits. Kenapa? Asy-Syaikh Arafat, afwan, Asy-Syaikh Rabi, itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustadz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Asy-Syaikh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Asy-Syaikh Rabi', Al-Imam Rabi' kepada Asy-Syaikh Arafat, tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini, adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan, Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri, yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Asy-Syaikh Muqbil setelah wafatnya. Nah, di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya. Ada nama Abdul Aziz Al-Bura'i, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi, itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam, kemana Abdul Aziz Al-Bura'i, kemana Yahya Al-Hajuri, kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi salah? Kalla, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya?
1: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Nah, dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyurul muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah,
0: kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalamah dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalamah. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat barengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada Rahmat Barengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya.
1: Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini.
0: Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara:
1: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas.
0: Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang.
1: Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya.
0: Abul Harith menjadikan Rahmat Barengrengi sebagai bitonah, sebagai penghubung macoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi.
1: Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mash, sebenarnya itu sudah cukup. Namun membabil faedah, demi menambah faedah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak.
0: Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika maqtallah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu.
1: Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah sulibah halawatus sunnah.
0: Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah,
1: maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abu Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abu Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, "Wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'ahum hada." Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut, madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulkarnain. Kita katakan Dzulkarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abu Harith, sungguh dustanya Abu Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Syekh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar. Menurut saya, ketika Abu Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, "Aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abu Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar.
0: atas nama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syekh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut?
1: Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar.
0: Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafat, beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al mubtadi wa in thabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau, Syekh Arafat? La yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau. Falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yata'addab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab.
1: Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hadza fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin dari Ubaidullah Ibn Amr, beliau berkata, qala li Zaid bin Abi qala li Zaid ibn Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas, dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan, fakaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri da'wiyah wa yakhtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyanah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yakhtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahabbu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi subuhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur ana katakan, ana secara pribadi wallahu alam, kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini sebuah, oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i. Waktu itu. Hani bin Buraik. Belum ada. Kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya, bahkan Asy-Syaikh Rabi' menyalahkan semuanya, baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh. Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani bin Buraik yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Asy-Syaikh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja, Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati? Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya dibanding dengan Abul Harith. Tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Asy-Syaikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh
0: Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan masyayikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu, dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan, baik secara langsung dan kebanyakannya secara langsung kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna Syekhuna Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau Syekh Abdul Ghani tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau, saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di
1: Naam, sela-sela dauro muzani yang keempat pada tahun 2025

orang ini berbahaya. Fa'abiduhu anil manasibil muhimmah wahadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wahadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah. Dan tidak cukup sampai di sini. Ucapan Asy-Syaikh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni Ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami, walartibatu lahu bina. Nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami, wa ma radiya ayyakuna ma'ahum, serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abul Harits dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat. Yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harits. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harits berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harits tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harits dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Asy-Syaikh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harits, nah, juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harits menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Asy-Syaikh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Asy-Syaikh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Asy-Syaikh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Asy-Syaikh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Asy-Syaikh Zakaria

0: itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harits. Kenapa? Asy-Syaikh Arafat, Asy-Syaikh Rabi itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Asy-Syaikh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Asy-Syaikh Rabi', Al-Imam Rabi' kepada Asy-Syaikh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini, adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Asy-Syaikh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya ada nama Abdul Aziz Al-Bura'i, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi, itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Bura'i? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi salah? Kala, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya, mengatakan ummati, ummati. Kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya.
1: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya dengan ilmiah dan penuh hikmah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyurul muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi
0: Sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh, ayuhal ikhwah, tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalamah dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalamah. Ini saja sudah sangat parah, ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat barengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harits kepada Rahmat Pareng Rengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya.
1: Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini.
0: Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara.
1: Mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas.
0: Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang.
1: Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya.
0: Abul Harits menjadikan Rahmat Pareng Rengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi.
1: Telah dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibana, dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lammuddur karya Syekh Jamal ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mash, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah faedah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak.
0: Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika maqtallah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu.
1: Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Ghulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah.
0: Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah,
1: maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harits dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, "Wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'uhum hada." Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka bimawaqifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulkarnain. Kita katakan Dzulkarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Asy-Syaikh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, "Aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syekh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini.
0: Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut?
1: Nah, pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum Ma'had Minhajul Athar.
0: Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu, mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Ditanyakan kepada Syekh Arafat, beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al mubtadi wa in thabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya?
1: Apa jawaban beliau, Syekh Arafat? La yajuzu al-akhdu amman kadab.
0: Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau. Falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahidah. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ulai litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab.
1: Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, Kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hadza fi man kadzaba kadzbatan wahidah. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsira wa katsira tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin dari Ubaidullah Ibn Amr, beliau berkata, qala li Zaid bin Abi qala li Zaid ibn Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan, fakaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yakhtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yakhtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Nah, tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustadz yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran. Zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang. Kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditakdil oleh Syekh Arafat? Kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Kalau sekarang Abul Harits mendapatkan suaka, pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini sobat, oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bari. Waktu itu. Hani bin Buraik. Belum ada. Kita belum kenal. Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain. Yang mendapatkan suaka, pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik, ternyata tidak bermanfaat. Ta'adil, tazkiyah keduanya, bahkan As-Syeikh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana. Bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh. Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani bin Burai yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah. Al-Syekh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja Abul Harits tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah Abul Harits tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati. Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harits, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka, pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, As-Syeikh, sampai digelari oleh As-Syeikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja. Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Sebelum menyimpangnya, Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Nah, Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan masyayikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu, dengan segala hormat. Nah, subhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan, baik secara langsung dan kebanyakannya secara langsung kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan adinda? Dan kenapa dia disebut adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata adinda di naam KBBI. Apa makna adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau, saking akrabnya Abu Fuad dengan adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia adinda, ana dia panggil kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Nah, panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu?

dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustaz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni Ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami. Walartibatu lahu bina. Nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami. Wa ma radiya ayyakuna ma'ahum. Serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat, yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harits. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harits berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith, nah, juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat, kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harith. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi, itu dengan kaidah

salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita. Al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan dengan mengatakan di masa fitnah ini kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini mereka yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau Syekh Arafat, dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi, Al-Imam Rabi kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya.
Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdul Rahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi salah? Kala, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'atainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya, mengatakan ummati, ummati. Kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk
Pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyurul muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah
tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat marengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat marengrengi. Dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya.
Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara. Mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkhaluhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan Rahmat Parengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lalaka'i dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mash, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah faedah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir.
Kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasithah, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, "Wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'uhum hada." Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulkarnain. Kita katakan Dzulkarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Asy-Syaikh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, "Aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syekh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. "Hal sahihu annaka kallaftahu," yakni Muhammad Muslih Abul Harith, "benarkah engkau telah mengutus Abul Harith
dengan misi tersebut? Nah, pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abdul Haris dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot berat dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abdul Haris. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Abil Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Ditanyakan kepada Syekh Harofa, beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al mubtadi wa in thabata kadbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau, Syekh Arafat? La yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safi. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau, falihada lamma su'ila al-imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Nah, oleh ini al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah, al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ula'i littadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang
dusta, hanya dengan sekali dusta. Fakaifa biman thabatat alaihi kadzabat kathirah wa kathirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah bin Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin, dari Ubaidullah Ibn Amr, beliau berkata, qala li Zaid bin Abi Naam, qala li Zaid ibn Abi Unaisah, telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibn Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas, dan Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fakaifa idza kana ma'a dzalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? وَيَخْتَلِسُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْكَدِبِ وَالْخِيَانَةِ, dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya, tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu? Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahabbu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah.
Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi, nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya
Anak katakan, maaf, maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur. Anak katakan, anak secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun, yang lainnya. Anak, Abu Fuad, pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu anak tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i waktu itu. Hani bin Buraik. Belum ada. Kita belum kenal. Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka, pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya. Bahkan As-Syeikh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana. Bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh? Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani bin Burai yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah. Al-Syekh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buray tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. La nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati. Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harith. Tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka, pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, As-Syeikh, sampai digelari oleh As-Syeikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja. Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Sebelum menyimpangnya, Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Syekh Rabi dengan tegas
menyalahkan askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan masyaikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu, dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan, baik secara langsung dan kebanyakannya secara langsung kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasannya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau, saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Nah, panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan, Syekh Zakaria, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari
Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025, ihdaru hadar rajul, waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith, fa innahu

ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni Ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami. Walar tibato lahu bina. Dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami. Wama radiya ayyakuna ma'ahum. Serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abul Harits dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat. Yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harits. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harits berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harits tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harits dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harits juga sama sekali, dengan segala hormat, tidak akan merubah kebatilan Abul Harits menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harits. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddam.

0: على التعديل المبهم. الشيخ ربيع menghargai data-datanya Ustadz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau Syekh Arafat, dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan, Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri, yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Nah, di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam, kemana Abdul Aziz Al-Burai, kemana Yahya Al-Hajuri, kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi' mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kala, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'atainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya, mengatakan ummati, ummati. Kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyurul muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan.
1: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat marengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat marengrengi. Dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya.
0: Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara. Mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkhaluhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan Rahmat Parengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil faedah, demi menambah faedah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika maqtallah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, "Wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'uhum hada." Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut, madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Asy-Syaikh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, "Aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul asar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abdul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar. Hingga sekarang. Dzulqarnain. Seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta. Namun dari sisi bobot. Berat. Dustanya. Jangan ditanya kuantitas dustanya Abdul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya. Dari beratnya. Dusta dia. Dan diketahui. Dengan mudahnya. Oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abdul Harith. Para pengikut Abdul Harith. Tidakkah kalian sadar? Ditanyakan kepada Syekh Harofa. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada. Kemudian beliau meneruskan. Jawaban beliau, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahidah. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba syadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya. Sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ulai litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya. Terlebih dahulu, wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahidah. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah.
1: Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam?
0: Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin, dari Ubaidullah ibn Amr, beliau berkata, qala li Zaid ibn Abi qala li Zaid ibn Abi Unaisah, telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibn Abi Unaisah fa innahu kadzab, jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas, dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? وَيَخْتَلِسُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْكَدِبِ وَالْخِيَانَةِ, dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat.
1: tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi, nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang. Kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya Anda katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur Anda katakan, Anda secara pribadi, wallahu alam, kalau antum salafiyun,
0: yang lainnya. Ana, Abu Fuad, pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bar'i. Waktu itu. Hani bin Buraik. Belum ada. Kita belum kenal. Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain. Yang mendapatkan suaka, pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik, ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya, bahkan As-Syeikh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnain-nya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana. Bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh. Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani bin Burai yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah. Al-Syekh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buray tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja, Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati. Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harith, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka, pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, As-Syeikh, sampai digelari oleh As-Syeikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja. Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Sebelum menyimpangnya, Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang? Syekh Muhammad bin Hadi. Nah, As-Syeikh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala, la nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu, dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan, baik secara langsung dan kebanyakannya secara langsung kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna Syekhuna Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau Syekh Abdul Ghani tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan adinda? Dan kenapa dia disebut adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata adinda di Naam KBBI. Apa makna adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau, saking akrabnya Abu Fuad dengan adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia adinda, ana dia panggil kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau, ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Nah, panggilan keakraban kalian, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025, sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harits. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa abiduhu anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu. Jauhkan dia.

asatidah di Jember kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman, yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni Ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami, walartibatu lahu bina. Nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami, wa ma radiya ay yakuna ma'ahum, serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat, yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith, nah, juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat, kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harith. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi, itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustadz Luqman, menyalahkan orang-orang yang

0: mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini, lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau Syekh Arafat, dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini, adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan, Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri, yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Nah, di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam, kemana Abdul Aziz Al-Burai, kemana Yahya Al-Hajuri, kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi. pada diri-diri kita. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi salah? Kalah. Sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'atainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga. Yang mana di hari akhirat nanti, telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala
1: senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tiga poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat marengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat marengrengi. Dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas
0: dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara. Mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan Rahmat Parengi sebagai bitona, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lalaka'i dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil faedah, demi menambah faedah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Ghulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, "Wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'uhum hada." Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut, madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Asy-Syaikh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, "Aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abdul Haris dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot berat dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abdul Haris. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Abil Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau, Syekh Arafat? La yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau. Falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba shadid, karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haula'i litadris, maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhhabu yuslih nafsahu awwala, hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin, dari Ubaidullah ibn Amr, beliau berkata, qala li Zaid ibn Abi qala li Zaid ibn Abi Unaisah, telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab, jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi an akhihi Anas, dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? وَيَخْتَلِسُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ, dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam, dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta, nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya, tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu? Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya.
1: Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah.
0: Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran. Zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur ana katakan, ana secara pribadi wallahu alam, kalau antum salafiyun, yang lainnya. Ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini sebuah, oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal, waktu itu sebelum menyimpang, sebelum bergeser, kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bar'i. Waktu itu, Hani bin Buraik, belum ada, kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya, bahkan Asy-Syaikh Rabi' menyalahkan semuanya, baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh. Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani bin Buraik yang dahulu juga kita hormati, sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Asy-Syaikh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. La nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah, demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja. Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati? Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya dibanding dengan Abul Harith. Tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Asy-Syaikh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman ba Abdu Hafidhahullahu Ta'ala, la nuzakki alallahi ahadan wallahu hasibu, dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan, baik secara langsung dan kebanyakannya secara langsung kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau, saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Nah, panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan belum mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan, Syekh Zakaria, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa abiduhu anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini.

0: Diru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman, yukhrij. Kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami, walartibatu lahu bina. Nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami, wa ma radiya ayyakuna ma'ahum, serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abul Harits dan yang bersamanya. Nah,
1: yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat, yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harits. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harits berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harits tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harits dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harits, nah, juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harits menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat, kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harits. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi, itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari.

0: Ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini, adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan, Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi salah? Kala, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya.
1: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Nah, dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya.
0: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tiga poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abu Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat barengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal'afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat barengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna anir rajul ba'da salat. Dahulu, para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara. Mamsah, wa madkholuhu, wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan Rahmat Parengi sebagai bitonah, sebagai penghubung Maktoblang, untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka antajlisa ma'a man yufsidu alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu alaika maqtallah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan, jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibn Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para
1: pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, "Wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'uhum hada." Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut, madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas. Dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama As-Syeikh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syeikh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syeikh Arafat lah. Meremehkan Syeikh Arafat lah. Tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar. Menurut saya, ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, "Aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama As-Syeikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syeikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Nah, pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu, mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuh al-ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh Salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Harofah. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talib bil ilmi al mubtadi wa in thabata kadzbuh. Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau Syekh Arafat? La yajuzu al akhdu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safi. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bidah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau. Falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahidah. Maka oleh ini al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba syadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ay yatlubal ilma katsiran hatta yatarabba wa yata'addab. Dan dia butuh untuk terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahidah. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin, dari Ubaidullah ibn Amr. Beliau berkata, qala li Zaid ibn Abi, naam, qala li Zaid ibn Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku, Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibn Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dzalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yakhtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yakhtalisu amwalan nas bil kadhibi wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu? Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Nah, tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustadz
0: yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran. Zahiran wa batina.
1: Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang. Kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf, jujur, ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam, kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat, oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bar'i. Waktu itu. Hani bin Buraik. Belum ada. Kita belum kenal. Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka, pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik, ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya, bahkan As-Syeikh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana. Bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh? Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani bin Burai yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah. Al-Syekh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja, Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati. Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harith, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka, pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, As-Syeikh, sampai digelari oleh As-Syeikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja. Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Sebelum menyimpangnya, Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun, di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Nah, Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Nah. Syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan, baik secara langsung dan kebanyakannya secara langsung kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan adinda? Dan kenapa dia disebut adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata adinda di Naam KBBI. Apa makna adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia adinda, ana dia panggil kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau, ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban kalian, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul, waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith. Fa innahu khatir, orang ini berbahaya. Fa abiduhu anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu, jauhkan dia
0: dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wahadziru minhu, dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepuluh

0: ba'dun nas, agar supaya sebahagian manusia yakni salafiyin tidak tertipu dengannya, yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna, hendaklah Luqman yakni ustaduna Luqman mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harith itu tidak memiliki hubungan dengan kami, walartibatu lahu bina, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami, wa ma radiya ayyakuna ma'ahum, serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah,
1: yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat. Yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya. Tentang khianatnya Abul Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka, ayuhal ikhwah, di sini, ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harith. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustadz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, Semoga Allah

0: subhanahu wa ta'ala merahmati Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini, adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri, yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Nah, di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam, kemana Abdul Aziz Al-Burai, kemana Yahya Al-Hajuri, kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi' mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan memesankan, berpesan kepada salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kalla. Sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau. Tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh, ayuhal ikhwah, tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini, maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat marengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat marengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu Para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara. Mamsah, wa madkhaluhu, wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkhaluhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan Rahmat Parengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lalaka'i dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mash, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu alaika maqtallah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibn Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, "Wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'uhum ma nafa'ahum hada." Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut, madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Asy-Syaikh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, "Aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syekh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Nah, pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul asar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu, mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh Salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada. Kemudian beliau meneruskan. Jawaban beliau, falihada lamma su'ila al-imam Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba syadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haulai litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Syekh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat kathirah wa kathirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Syekh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin. Dari Ubaidullah Ibn Amr.
1: Beliau berkata, qala li Zaid bin Abi Naam, qala li Zaid bin Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku Zaid bin Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab, jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi an akhihi Anas, dan Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyanah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh. Kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran. Zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat, oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah,
0: Sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi' bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bar'i. Waktu itu. Hani bin Buraik. Belum ada. Kita belum kenal. Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya. Bahkan As-Syeikh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana. Bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh? Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani' bin Buraik yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah. Asy-Syeikh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. La nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati? Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya dibanding dengan Abul Harith. Tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, As-Syeikh, sampai digelari oleh As-Syeikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syeikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Asy-Syeikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Asy-Syeikh Rabi' dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman Ba'abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kenapa? Kita sudah bantah. Data-data kita sudah sampai. Sudah kita sampaikan. Baik secara langsung. Dan kebanyakannya secara langsung. Kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat. Dan juga kepada waliduna. Syekhuna. As-Syekh Abdul Ghani Awsat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, As-Syekh Abdul Ghani. Tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Asy-Syaikh Abdul Ghani Awsat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda. Itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Nah, panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Asy-Syaikh Abdul Ghani Awsat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Asy-Syaikh Zakaria dengan segala hormat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Asy-Syaikh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Asy-Syaikh Zakaria? Nah. Kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Asy-Syaikh Abdul Ghani Awsat. Nah, lantas apa jawaban dari Asy-Syaikh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025, ihdaru hadar rajul, waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith, fa innahu khatir, orang ini berbahaya, fa abiduhu anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu, jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wahadziru minhu, dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, Dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidz.

annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami, wala irtibata lahu bina. Nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami, wa ma radiya ay yakuna ma'ahum, serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat, yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harits. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harits berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith, nah, juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat, kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harith. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi, itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah

0: kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan dengan mengatakan di masa fitnah ini kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini mereka yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi, Al-Imam Rabi kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini, adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan, Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, Apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kalla. Sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'atainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau. Tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya, mengatakan, ummati, ummati. Kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab.
1: Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh, ayuhal ikhwah, tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu, dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat marengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat marengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara.
0: mamsah, wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua madkhaluhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan Rahmat Parengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka antajlisa ma'a man yufsidu alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu alaika maqtallah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibn Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian,
2: dengan ucapan al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, "Wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'uhum hada." Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh al-Imam Ibnu Baz, oleh al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut, madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Asy-Syaikh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, "Aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syekh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. "Hal sahihu annaka kallaftahu," yakni Muhammad Muslih Abul Harith, "benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut?" Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu, mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. "Hal sahihu annaka kallafta," apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? "La, hada kadib." Apa jawaban Asy-Syaikh? "La, hadza kadzib." Tidak, itu adalah dusta. "Ma kallaftuhu," sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuh al-ikhwah, kita tidak pernah mendengar, hingga sekarang. Dzulqarnain. Seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat. Dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh Salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Ditanyakan kepada Syekh Harofa. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bidah. Dan tidak pula dari ahlul bidah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau. Falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ula'i littadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah bin Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin. Dari Ubaidullah Ibn Amr. Beliau berkata, qala li Zaid bin Abi Naam, qala li Zaidu ibnu Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku Zaid ibnu Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi an akhihi Anas, dan Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyanah. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahabbu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat. serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran. Zahiran wa batina.
1: Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya Anda katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur Anda katakan, Anda secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya, Anda Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu Anda tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah,
2: Sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005 kita telah mengenal, waktu itu sebelum menyimpang, sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i waktu itu. Hani bin Buraik belum ada, kita belum kenal. Syekh Arafat, maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i, Hani bin Buraik, ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya, bahkan Asy-Syaikh Rabi' menyalahkan semuanya, baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana, bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh. Kemana mereka? Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati, di mana sekarang dia? Hani bin Burai yang dahulu juga kita hormati sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Asy-Syaikh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i, Hani bin Buraik, tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat, dengan segala hormat. La nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Demikian pula, sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja, Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati, kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya dibanding dengan Abul Harith? Tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal, mendapatkan suaka pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Asy-Syaikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya, Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja, Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Asy-Syaikh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari, Dzul Akmal, beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh, dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman Ba'abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu.
0: Kenapa? Kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kenapa? Kita sudah bantah. Data-data kita sudah sampai. Sudah kita sampaikan. Baik secara langsung. Dan kebanyakannya secara langsung. Kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat. Dan juga kepada waliduna. Syekhuna. Syekh Abdul Ghani Awsat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani. Tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Awsat sampai sekarang tidak berubah. Bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda. Itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Nah, panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Awsat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan, Syekh Zakaria, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Awsat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025, ihdaru hadar rajul, waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith, fa innahu khatir, orang ini berbahaya, fa abiduhu anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu, jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wahadziru minhu, dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah,
2: Dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustaz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau dia

Bina. Nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami. Wa ma radiya ayyakuna ma'ahum. Serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat. Yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya. Tentang khianatnya Abu Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abu Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abu Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abu Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abu Harith juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abu Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi', metode Al-Imam Rabi' dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abu Harith. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustadz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu.

0: Mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini. Mereka. Yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan. Tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Nah, di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam, kemana Abdul Aziz Al-Burai, kemana Yahya Al-Hajuri, kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kalah. Sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami akan berikan kepadamu telaga, yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau. Tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh, ayuhal ikhwah, tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan
1: kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat barengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat barengrengi. Dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah, wa madkhaluhu, wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsyah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan Rahmat Parengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lalaka'i dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mash, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu alaika maqtallah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibn Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, law kana hunaka ahlus sunnah wa'i, jika di sana ada ahlu sunnah yang benar-benar faham, sadar, wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'uhum ma nafa'ahum hada. Wallahi demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka bimawaqifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama Asy-Syaikh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Ada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadzib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot,
0: berat. Dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh Salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada. Kemudian beliau meneruskan. Jawaban beliau, falihada lamma su'ila al-imam Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba syadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haulai litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Syekh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan. Ya Syekh, idha kana hada fiman kadaba kadbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat kathirah wa kathirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Syekh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin. Dari Ubaidullah ibn Amr. Beliau berkata, qala li Zaid ibn Abi... Naam. Qala li Zaid ibn Abi Unaisah. Telah memberitahu kepadaku. Zaid ibnu Abi Unaisah. La taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi an akhihi Anas. Dan Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyanah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh. Kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang. Kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam, kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat, oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hani bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bari. Waktu itu, Hani bin Burai belum ada. Kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya, bahkan Asy-Syaikh Rabi' menyalahkan semuanya, baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh. Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani bin Burai yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Asy-Syaikh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Burai tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. La nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja. Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati? Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya dibanding dengan Abul Harith. Tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Asy-Syaikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Asy-Syaikh Rabi' dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman Ba'abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah kita sampaikan, baik secara langsung dan kebanyakannya secara langsung. kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau, saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Nah, panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan, Syekh Zakaria, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025, ihdaru hadar rajul, waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith, fa innahu khatir, orang ini berbahaya, fa abiduhu anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu, jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wahadziru minhu, dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman.

serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abu Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abu Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka, ayuhal ikhwah, di sini, ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abu Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abu Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abu Harith juga sama sekali, dengan segala hormat, tidak akan merubah kebatilan Abu Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abu Harith. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustadz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh, yaitu

0: poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini, adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi' mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kala, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap hizbi sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulkarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulkarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalamah dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalamah. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat barengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang hizbi ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur hizbi ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat barengrengi. Dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. wa ulfuhu minan nas. Siapa orang yang menjadi bitonahnya? Abul Harith menjadikan Rahmat Parengi sebagai bitonah, sebagai penghubung mak coblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Zulkarnain? Itu pun Zulkarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah. Dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan, jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibn Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Zulkarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Zulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar. Wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'ahum hada. Wallahi demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka bimawaqifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama As-Syeikh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syeikh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama As-Syeikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syeikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syeikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot,
0: berat. Dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh Salafiyin. Wahai para muqallid Abul Abil Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Ditanyakan kepada Syekh Harafah. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada. Kemudian beliau meneruskan. Jawaban beliau, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahidah. Maka oleh ini, Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini, ayuhal ikhwah. Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ula'i littadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Syekh Harafah. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahidah. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat kathirah wa kathirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Syekh Harafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin. Dari Ubaidullah Ibn Amr. Beliau berkata, qala li Zaid bin Abi... Naam. Qala li Zaid ibn Abi Unaisah. Telah memberitahu kepadaku
1: Zaid ibnu Abi Unaisah. La taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dzalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh. Kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahabbu an la yuktab anhu. Bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditakdil oleh Syekh Arafat? Kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf, jujur, ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005. Kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bari waktu itu. Hani bin Burai belum ada. Kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya, bahkan As-Syeikh Rabi' menyalahkan semuanya, baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh. Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani bin Burai yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Al-Syeikh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Burai tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. La nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja, Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati? Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya dibanding dengan Abul Harith. Tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, As-Syeikh, sampai digelari oleh As-Syeikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? As-Syeikh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah kita sampaikan, baik secara langsung dan kebanyakannya secara langsung. kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna Syekhuna Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau Syekh Abdul Ghani tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau, saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Nah, panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis. Dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul, waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith. Fa innahu khatir, orang ini berbahaya. Fa ab'iduhu 'anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu, jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu, dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian.
0: Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni Ustadzuna Luqman, mengeluarkan pernyataan.

0: yang kita sayangkan, beliau berubah.
1: Dengan segala hormat, dengan segala hormat, juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harits. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harits berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta.
0: Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harits tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harits dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harits juga sama sekali, dengan segala hormat, tidak akan merubah kebatilan Abul Harits menjadi hak.
1: Kenapa?
0: Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat.
1: Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat,
0: kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harits. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan

0: dan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Subuhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda. Yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan. Dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini. Mereka. Yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan. Tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi' mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kala, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwwata illa billah kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tiga poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Kita mulai dengan Dzulkarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulkarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalamah dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalamah. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat barengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat barengrengi. Dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya,
0: Abul Harith menjadikan Rahmat Parengi sebagai bitona, sebagai penghubung Mak Coblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Zulkarnain? Itu pun Zulkarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibn Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Ghulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Zulkarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Zulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai mak comblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'ahum hada. Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut madama hum jarrahu anfusahum
1: kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka bimawaqifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama As-Syeikh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syeikh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama As-Syeikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syeikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syeikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin, Wahai para muqallid Abul Abil Harif, para pengikut Abul Harif, tidakkah kalian sadar?
0: Nah, ditanyakan kepada Syekh Harofah. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya?
1: Apa jawaban beliau, Syekh Arafat? La yajuzu al-akhdu amman kadab.
0: Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah.
1: Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida.
0: Maka oleh ini Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta.
1: Garis bawah ini ayuhal ikhwah,
0: Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta.
1: Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah.
0: Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ula'i litadris.
1: Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar.
0: Yadhabu yuslih nafsahu awwala.
1: Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu.
0: Wa yahtaju ayyatlubal ilma katsiran hatta yatarabba wa yata'addab.
1: Dan dia butuh untuk terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab.
0: Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafah.
1: Maka dari jawaban beliau ini kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahida.
0: Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah.
1: Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam?
0: Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin. Dari Ubaidullah Ibn Amr. Beliau berkata, qala li Zaid ibn Abi... Naam. Qala li Zaid ibn Abi Unaisah.
1: Telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab.
0: Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta.
1: Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabbi an akhihi Anas. Dan Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dhabbi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahabbu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya
0: sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditakdil oleh Syekh Arafat? Kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf, jujur, ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005. Kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang, sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bari waktu itu. Hani bin Buraik belum ada. Kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka, pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya. Bahkan As-Syeikh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnain-nya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana. Bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh? Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani' bin Burai yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Asy-Syeikh Rabi' dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja, Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati? Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harith, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka, pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, As-Syeikh, sampai digelari oleh As-Syeikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja. Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syeikh Muhammad bin Hadi. Sebelum menyimpangnya, Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Asy-Syeikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun, di mana sekarang? Syekh Muhammad bin Hadi. Nah, Asy-Syeikh Rabi' dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman Ba'abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Nah, subhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan. Baik secara langsung, dan kebanyakannya secara langsung. Kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada Waliduna. Syekhuna Asy-Syeikh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau Asy-Syeikh Abdul Ghani
1: tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau, saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau, ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Asy-Syaikh Zakaria, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Asy-Syaikh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Asy-Syaikh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari Asy-Syaikh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul, waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith. Fa innahu khatir, orang ini berbahaya. Fa ab'iduhu 'anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu, jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu, dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Asy-Syaikh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu, kalau demikian peringatkanlah salafi in dari orang ini, hatta la yagtarru bihi ba'dun nas, agar supaya sebahagian manusia yakni salafiyin tidak tertipu dengannya, yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna, hendaklah Luqman yakni ustaduna Luqman mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami, walartibatu lahu bina,

0: segala hormat, dengan segala hormat, juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harits. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harits berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka, ayuhal ikhwah, di sini, ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harits tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harits dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harits, nah, juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harits menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat, kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi', metode Al-Imam Rabi' dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harits. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi' itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi' menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh,
1: Sekarang mereka masih punya

0: satu senjata terakhir Pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Subuhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda. Yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan. Dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini. Mereka yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan. Tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi' mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin, di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kalla, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, di hari kiamat nanti, kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Nah, dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalamah dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalamah. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat barengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat barengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan rahmat barengrengi sebagai bitonah, sebagai penghubung macoblang untuk dia menikahi seorang janda kendari yang tidak diketahui manhajnya,
0: yang tidak jelas mana hajinya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lalaka'i dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibn Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah sulibah halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'ahum hada. Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim,
1: dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama Syekh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah. Meremehkan Syekh Arafat lah. Tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Syekh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syekh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat, dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Abil Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al mubtadi wa in thabata kadzbuh. Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula meskipun telah terbukti kedustaannya?
0: Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadzab.
1: Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah.
0: Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah, al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba syadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yata'addab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin. Dari Ubaidullah Ibn Amr. Beliau berkata, qala li Zaid bin Abi Naam. Qala li Zaid ibn Abi Unaisah. Telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, Maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyanah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah, wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyana, dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat? Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahabbu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat, poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya Ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur, Ana katakan. Ana secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya. Ana, Abu Fuad, pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu Anda tidak mengenal seorang Syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini sebuah, oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi' bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005 kita telah mengenal, waktu itu sebelum menyimpang, sebelum bergeser, kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i waktu itu. Hani bin Buraik belum ada. Kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya. Bahkan Syekh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana
1: bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulkarnain sekarang dari kalangan Masehi? Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani bin Burai yang dahulu juga kita hormati sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Asy-Syaikh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman ba'abduh hafidhahullahu ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Burai tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja. Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari. Dibanding Dzulkarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulkarnain sebelum mereka menyimbang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulkarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati. Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harith, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka. Pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Asy-Syaikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Nah, Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Nah, subhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan. Baik secara langsung, dan kebanyakannya secara langsung. Kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada Waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harits sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda. Itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan belum mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harits. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah. Kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul. Waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harits. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa abiduhu anil manasibil muhimmah. Wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni Ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami, walartibatu lahu bina, Nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami. Wa ma radiya ayyakuna ma'ahum. Serta tidak ridho

Ri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Harafat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Asy-Syaikh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith, nah, juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Asy-Syaikh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Asy-Syaikh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Asy-Syaikh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Asy-Syaikh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Asy-Syaikh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harith. Kenapa? Asy-Syaikh Asy-Syaikh Rabi itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan.
Syubhat yang sering mereka hembuskan.

0: termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda. Yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan. Dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini. Mereka yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan. Tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi' mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kala, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya.
1: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir,
0: kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abu Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat parengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat parengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsyah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan rahmat parengrengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lammuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil faedah, demi menambah faedah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibn Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Ghulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomlang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'ahum hada. Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka
1: yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulkarnain. Kita katakan Dzulkarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama As-Syeikh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syeikh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama As-Syeikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syeikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syeikh? La hada kadzib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulkarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat, dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadbuh? Wahai Syekh,
0: Apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya?
1: Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadab.
0: Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safi. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau. Falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahidah. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ay yatlubal ilma katsiran hatta yatarabba wa yata'addab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahidah. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin. Dari Ubaidullah Ibn Amr. Beliau berkata, qala li Zaid ibn Abi... Naam. Qala li Zaid ibn Abi Unaisah. Telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya. Fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia.
1: Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dzalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadhibi wal khiyanah. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya.
0: Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah.
1: Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Nah, tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat. Serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran. Zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa Poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang. Kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf, jujur, ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam, kalau antum salafiyun, yang lainnya, ana, Abu Fuad, pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang, sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bar'i waktu itu. Hani bin Buraik belum ada, kita belum kenal. Syekh Arafat, maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'adil, tazkiyah keduanya. Bahkan Asy-Syaikh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh.
0: Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani' bin Burai yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah. Asy-Syaikh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Burai tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf saja Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzul Qarnain. Dari sisi dakwah Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzul Qarnain sebelum mereka menyimbang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzul Qarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati. Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harith, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka, pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Asy-Syaikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf saja, Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Nah, Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari, Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan masyayikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Nah. Subhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan. Baik secara langsung, dan kebanyakannya secara langsung. Kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harits sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda.
1: Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda. Itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik.
0: Panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harits. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Asy-Syaikh Zakaria dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Asy-Syaikh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Asy-Syaikh Zakaria? Nah. Kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari Asy-Syaikh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul. Waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harits. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa abiduhu anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Asy-Syaikh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni Ustadzuna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami. Walartibatolahu bina. Nah, Dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami. Wa ma radiya ay yakuna ma'ahum. Serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya.

Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harits berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Harovat dalam sikapnya terhadap Abul Harits tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harits dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harits juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harits menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harits. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi, itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan dengan mengatakan di masa fitnah ini.

0: ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini. Mereka yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi', Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat, tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan. Tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi' mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kala, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati. Kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
1: Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyurul muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tiga poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawas sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abu Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat parengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat parengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsyah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan rahmat parengrengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi', telah dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lammuddur karya Syekh Jamal ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Ghulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomlang, apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'ahum hada. Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama As-Syeikh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syeikh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama As-Syeikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syeikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syeikh? La, hada kadzib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat, dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadab. tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safi. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau. Falihada lamma su'ila al-imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahidah. Maka oleh ini al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ay yatlubal ilma katsiran hatta yatarabba wa yata'addab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahidah. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin. Dari Ubaidullah Ibn Amr. Beliau berkata, qala li Zaid ibn Abi... Naam. Qala li Zaid ibn Abi Unaisah. Telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah. La taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, Kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia. Ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadzibi wal khiyanah. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah. Dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Nah, tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustadz yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran. Zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat, poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang. Kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harits itu direkomendasi dan ditakdil oleh Syekh Arafat? Kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harits dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harits mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf, jujur, ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam, kalau antum salafiyun, yang lainnya, ana, Abu Fuad, pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hani' bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bar'i. Waktu itu. Hani bin Buraik. Belum ada. Kita belum kenal. Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya. Bahkan Asy-Syeikh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana. Bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh. Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani' bin Buraik yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Asy-Syeikh Rabi' dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buray tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja, Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulkarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulkarnain sebelum mereka menyimbang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulkarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati. Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harith, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka, pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Asy-Syaikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja, Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Nah, Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari, Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan masyayikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan. Baik secara langsung, dan kebanyakannya secara langsung. Kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah. Bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan adinda? Dan kenapa dia disebut adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata adinda di Naam KBBI. Apa makna adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan adinda yang di Samarinda. Itu ana panggil dia adinda, ana dia panggil kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abu Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Awsat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah. Kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Awsat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul. Waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abu Harith. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa abiduhu anil manasibil muhimmah. Wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni Ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abu Harith itu tidak memiliki hubungan dengan kami, walartibatu lahu bina. Nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami, wa ma radiya ay yakuna ma'ahum, serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat,

yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Harafat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harith. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi, itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka.

0: yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Asy-Syaikh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Asy-Syaikh Rabi', Al-Imam Rabi' kepada Asy-Syaikh Arafat, tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i, Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Asy-Syaikh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi' mentazkiyah Asy-Syaikh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kalla, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga. Yang mana di hari akhirat nanti, Telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
1: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi. Sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tiga poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawas sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalamah dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalamah. Ini saja sudah sangat parah, ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat parengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadubillah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat parengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan rahmat parengrengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah
0: di dalam al-ibanah dan juga al-imam al-lakai dalam al-i'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal ibn Furaihan, ungkapan dari al-imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari al-imam al-A'mash, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan al-imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu alaika maqtallah. Dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan, jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan al-imam Utbah al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah sulibah halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan al-imam Rabi' ibn Hadi, lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i, jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal al-Albani ma nafa'ahum hada. Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh al-imam Ibnu Baz, oleh al-imam al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut, madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta
1: Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulkarnain. Kita katakan Dzulkarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama As-Syeikh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syeikh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama As-Syeikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syeikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul asar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syeikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulkarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat, dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talib ibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau Syekh Arafat? La yajuzu al-akhdu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada. Kemudian beliau meneruskan. Jawaban beliau, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba syadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ulai litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yata'addab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan. Ya Syekh, idza kana hadza fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat kathirah wa kathirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan. Nah, riwayat dari al-Imam Ibnu Hibban di dalam Al-Majruhin dari Ubaidullah Ibnu Amr, beliau berkata, qala li Zaid bin Abi qala li Zaid Ibnu Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku Zaid Ibnu Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, Kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdhibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyanah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Nah, tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat, poin keenam ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ketujuh, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas. Senjata terakhir. Kalau yang keenam ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ketujuh. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin keenam ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf, jujur, ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi misbuat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi' bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i. Waktu itu. Hani bin Buraik. Belum ada. Kita belum kenal. Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'adil, tazkiyah keduanya. Bahkan Asy-Syaikh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana. Bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh. Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani' bin Buraik yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Asy-Syaikh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman ba Abduh hafidhahullahu ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh.
0: Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Burai tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman.
1: Dengan segala hormat. Dengan segala hormat.
0: Nah, la nuzakki 'alallahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja. Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari. Dibanding Dzulkarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulkarnain sebelum mereka menyimbang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulkarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati. Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harith, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka. Pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, As-Syeikh, sampai digelari oleh As-Syeikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali.
1: Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan As-Syeikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi.
0: Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya.
1: Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi?
0: Nah, Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan masyayikh
1: dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala, la nuzakki 'alallahi ahadan wallahu hasibu,
0: dengan segala hormat. Nah,
1: syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu.
0: Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa?
1: Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan. Baik secara langsung, dan kebanyakannya secara langsung. Kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada Waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah.
0: Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda.
1: Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan adinda? Dan kenapa dia disebut adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata adinda di Naam KBBI. Apa makna adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan adinda yang di Samarinda. Itu ana panggil dia adinda, ana dia panggil kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban kalian, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan belum mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Awsat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah. Kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Awsat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul. Waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa abiduhu anil manasibil muhimmah. Wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harith itu tidak memiliki hubungan dengan kami. Walartibato lahu bina. Nah, dia tidak mewakili kami. Dia tidak memiliki hubungan dengan kami. Wama radiya ayyakuna ma'ahum. Serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat, dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat yang beliau sendiri memberikan kepada kita

أيها الإخوة، di sini Ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Harovat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Asy-Syaikh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Asy-Syaikh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Asy-Syaikh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Asy-Syaikh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Asy-Syaikh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Asy-Syaikh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harith. Kenapa? Asy-Syaikh Asy-Syaikh Rabi itu dengan kaidah Salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini, lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah,

0: telah merekomendasi beliau Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi, Al-Imam Rabi kepada Syekh Arafat, tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi salah? Kalah. Sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'atainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti Telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya, mengatakan ummati, ummati. Kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
1: wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawas sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abu Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat marengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat marengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan rahmat marengrengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah
0: di dalam Al-Ibanah dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lammuddur karya Syekh Jamal ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, Iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu. Sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Ghulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'ahum hada. Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta
1: Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama As-Syeikh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syeikh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama As-Syeikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syeikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syeikh? La, hadza kadzib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat, dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau, Syekh Arafat? La yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau. Falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yata'addab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin. Dari Ubaidullah Ibn Amr. Beliau berkata, qala li Zaid ibn Abi Naam. Qala li Zaid ibn Abi Unaisah. Telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah. La taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, Kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yakhtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yakhtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyanah. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahabbu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat. Serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran. Zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat, poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas. Senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harits itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harits dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harits mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur ana katakan, ana secara pribadi wallahu alam, kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat, oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hani bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang, sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i waktu itu. Hani bin Buraik belum ada, kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya, bahkan Syekh Rabi' menyalahkan semuanya, baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh? Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani bin Burai yang dahulu juga kita hormati, sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Syekh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buray tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf saja, Abul Harits tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzul Qarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harits tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzul Qarnain sebelum mereka menyimbang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzul Qarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati. Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harits, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka. Pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Asy-Syaikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Nah, Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan masyayikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan. Baik secara langsung, dan kebanyakannya secara langsung. Kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harits dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah. Bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harits sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan adinda? Dan kenapa dia disebut adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata adinda di Naam KBBI. Apa makna adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan adinda yang di Samarinda. Itu ana panggil dia adinda, ana dia panggil kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan belum mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abu Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Asy-Syaikh Abdul Ghani Awsat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Asy-Syaikh Zakaria dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Asy-Syaikh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Asy-Syaikh Zakaria? Nah. Kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Asy-Syaikh Abdul Ghani Awsat. Nah, lantas apa jawaban dari Asy-Syaikh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul. Waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abu Harith. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa ab'iduhu 'anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Asy-Syaikh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustaz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni Ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abu Harith itu tidak memiliki hubungan dengan kami, walartibatu lahu bina. Nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami, wa ma radiya ay yakuna ma'ahum, serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat, dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abu'l-Harith. Dan beliau menyatakan

Rubahan Asy-Syeikha Rofa'ah dalam sikapnya terhadap Abul Harits tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harits dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Asy-Syeikh Ar-Rufa' yang hingga sekarang kepada Abul Harits juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harits menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Asy-Syeikh Ar-Rufa'. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Asy-Syeikh Ar-Rufa'. Kita tidak melihat lagi metode Asy-Syeikh Rabi', metode Al-Imam Rabi' dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Asy-Syeikh Ar-Rufa'. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Asy-Syeikh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harits. Kenapa? Asy-Syeikh Ar-Rufa', afwan, Asy-Syeikh Rabi' itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustadz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Ar-Rufa'. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini. Mereka yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau Asy-Syeikh Ar-Rufa'. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Asy-Syeikh Rabi', Al-Imam Rabi' kepada Asy-Syeikh Ar-Rufa' tidak pernah

0: beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i, Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Asy-Syaikh Muqbil setelah wafatnya. Nah, di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam, kemana Abdul Aziz Al-Burai, kemana Yahya Al-Hajuri, kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Asy-Syaikh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi salah? Kalla. Sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma
1: Rijalan kathiran wa nisa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengucapkan bismillah wala hawla wala quwwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat marengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat marengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan rahmat marengrengi sebagai bitonah, sebagai penghubung macoblang untuk dia menikahi seorang janda kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan juga Al-Imam Al-Lalaka'i dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah,
0: Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun min babil faedah, demi menambah faedah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, Iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu. Sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'ahum hada. Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka bimawaqifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulkarnain. Kita katakan Dzulkarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya
1: juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama Asy-Syaikh Arafah. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafah. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafah lah, meremehkan Syekh Arafah lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafah lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harits pada beberapa ikhwan mengatakan, aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harits datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harits, benarkah engkau telah mengutus Abul Harits dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had Minhajul Athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harits dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hadza kadzib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat, dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harits. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harits, para pengikut Abul Harits, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafah. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. dan tidak pula dari ahlul bidah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwan. Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba syadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibnu Hibban di dalam Al-Majruhin dari Ubaidullah Ibnu Amr, beliau berkata, qala li Zaid bin Abi qala li Zaid Ibnu Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku Zaid Ibnu Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan, fakaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyanah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia. Ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yakhtalisu amwalan nas bil kadhibi wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah. Dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya.
0: Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Nah, tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi subuhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir,
1: Jangan langsung senang, kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir, pamungkas. Ini pada poin yang ketujuh. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin keenam ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam, kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat, oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi' bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang, sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i waktu itu. Hani' bin Buraik belum ada, kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'adil, tazkiyah keduanya. Bahkan Syekh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana. Bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh? Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani' bin Buraik yang dahulu juga kita hormati sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Asy-Syekh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita.
0: Nah, demikian pula, sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja, Abul Harits tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulkarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harits tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulkarnain sebelum mereka menyimbang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulkarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati, kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harits, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka, pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Asy-Syaikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja, Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari, Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan masyayikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu, dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan, baik secara langsung dan kebanyakannya secara langsung kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harits dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harits sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau, saking akrabnya Abu Fuad dengan adinda yang di Samarinda. Itu ana panggil dia adinda, ana dia panggil kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abu Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Awsat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Awsat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul. Waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abu Harith. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa abiduhu anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abu Harith itu tidak memiliki hubungan dengan kami, walartibatu lahu bina. Nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami, wa ma radiya ayyakuna ma'ahum, serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat. Yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abu Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abu Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta
1: Yang kita sayangkan,

kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Asy-Syaikh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith, nah, juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Asy-Syaikh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Asy-Syaikh Arafat, kita tidak melihat lagi metode Asy-Syaikh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Asy-Syaikh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Asy-Syaikh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harith. Kenapa? Asy-Syaikh Arafat, Asy-Syaikh Rabi itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Asy-Syaikh Rabi menghargai data-datanya Ustadz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau Asy-Syaikh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Asy-Syaikh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Asy-Syaikh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: maka kita tegaskan. Tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Asy-Syaikh Muqbil setelah wafatnya. Nah, di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam, kemana Abdul Aziz Al-Burai, kemana Yahya Al-Hajuri, kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Asy-Syaikh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi salah? Kalla. Sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati. Kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي
1: تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalamah dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalamah. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat bareng-rengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat bareng-rengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan rahmat pareng-rengi sebagai bitonah, sebagai penghubung macoblang untuk dia menikahi seorang janda kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan juga Al-Imam Al-Lalaka'i dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lammuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham
0: apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun min babil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu. Sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'ahum hada. Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka bimawaqifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulkarnain. Kita katakan Dzulkarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya
1: juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama Asy-Syaikh Arafah. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafah. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafah lah, meremehkan Syekh Arafah lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafah lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harits pada beberapa ikhwan mengatakan, aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harits datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harits, benarkah engkau telah mengutus Abul Harits dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harits dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat, dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harits. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harits, para pengikut Abul Harits, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafah. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. dan tidak pula dari ahlul bidah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwan. Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba syadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan. Ya Syekh, idha kana hada fiman kadaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fakaifa biman thabatat alaihi kadzabat kathiroh wa kathiroh tablugul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibnu Hibban di dalam Al-Majruhin dari Ubaidullah Ibnu Amr, beliau berkata, qala li Zaid bin Abi qala li Zaid Ibnu Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku Zaid Ibnu Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan, fakaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri da'wiyah wa yakhtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyanah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia. Ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yakhtalisu amwalan nas bil kadhibi wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah. Dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya.
0: Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Nah, tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi subuhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir,
1: Jangan langsung senang, kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir, pamungkas. Ini pada poin yang ketujuh. Apa benteng terakhir?